0: Jachisa Ekankar Satanam Karta Purk Nirbo Nirvat Akamurit Ajuni Sevang Guru Prasad Jap Ad Such Jugad Such Heavy Such Nanaka Hosi Be Such Sarche Sarche Nahove Je Sarche Lakavar
1: Jupe Jupe Nahove Je Nairaha Liftar
0: Pukia Pukana Tri Je Panna Puriya Par
1: Se Siyana Palak Hoye Taikna Chale Nal
0: Kev Sarche Yara Hoye Kev Kurbe Tupe Paal
1: Hukumra Jai Charna Nanak Likya Nal
0: Hukumi Ho Vanakar Hukumna Kaya Jai
1: Hukumi Ho Vanji Hukumra Levariyai
0: Hukumi Otamani Chukum Likit Duka Sukapaya He
1: Ekna Hukame Bakshish, Hukame Sadabhavaye,
0: Hukame under a Sabako, Bahar Hukam Nakoe,
1: Nanaki Hukame Jebujeta, Hoveke Henakoe,
0: Gaveko Tona, Hoveke Setan,
1: Gaveko Tachan in Nishan,
0: Gaveko Kunvaria Yachar,
1: Gaveko Vikia Vikamichar,
0: Gaveko Sajkaretanke,
1: Gaveko Jile Firde,
0: Gaveko Japete Sedur,
1: Gaveko Vehehara. Hadur
0: katana katina vetot
1: kat kat katiko dikot kot
0: deta tele deta kapai
1: juga jugantar kai kai
0: hukmi hukmi chalae raho
1: nanak vese ve parvao
0: sacha saib sacha nai pakya pao apar
1: ake mange de de dat kare datar
0: seke age rakie chitta se darbar